0: Monday to Saturday, 2 to 4 p.m., only on My TV.
1: Nisambulo bina kana turang kena marama. O kinta buki mini talitu kena ndo telon diwa singo na diwa tataro na singa lewa intindai. Nanda prokaram po kamada ondo ngarabitiku mena ndo kina ruwe na be singa luti lewa kensara. Nimbulo bina kana sema tiku mena be korida gathaka, na be buno ndo indu ini sema tiku mekina, watanga kina kimi nina sema tiku mena ndo be koro, nimbulo bina ka. Sengge ngarabitiku mena kwa singa lewa, se so sa iya tongo rana wadangi dangi. O kamina bina kapo ele bina nindi kita kana ngonongo muli sema tiku mekina. Iya, singa lewa ni sarida, sa andam bitiku nanda pulangi, aise buti uri pro. Yang baik kami mengkerap

0: Kasi libo niyong pula pinaka.
1: Bulo na kaso. Bulo Happy New Year.
0: Happy New Year. Kita ko kami niti ko na sige libo niyong kuwa. Pwede mo naman isulit ko naman ingaw na liti ko na soso. Sige tibo na mbaki. Mo ni mo inda ben sige libo niyong kuwa. Mo ni mo ipula niti ko na iwasin mo ni watataro. Tunto sa kandangan mo ni mo bulan niyong kipit ko buti ko na program.
1: Pinakausapa ang bulan tibo niyong na turangan na maramador mo na lewa. And sige libo niyong sige na iwa katataro doon kinarua. And we sing a lotu lewa. Sando ka na mga pinakabuan ng daturang na iba kang bula. Ikan teman ni bagai tikibu. Ninda bagi bapa tak tahu ni nak runung dulu rus kabul kaba. Nui tak ni tos nak tu nak bagi ngoh. Sabar rum tak betul tu ngoh nak Januari. Nah mata ni bula. Enak runung dulu rus kabul kaba. Sabar kan nui nak tu nak nonton ngoh nonggo. Ikan dana apa baru tu mai cuni tu mai. Mesti ikan dana mikor kor bagai biti. Nai sana tini kaba ni nonton bawa tu. Mereka tak melisinga. Mereka tak lagi nai rumah rumah melisinga. Kalau sama kan bulan tanya le siapa nak dikua. Sebagai weekend tak boleh singgah lewat tiga waite. Sendu tu kan ambil di seperaki. Sendu tu kan apa kita biskuit eh. Sa bukan ni bina kat tu yang singgah lewat singgah ni dah yang non tak boleh singgah lewat. Enam ribu nol esok kita baru mungkin sar sar tu mungkin siapa nak dikua. Saya kata langgan ni mulai dah weekend. Enam baru tu mana bulan ni tak laka. Weekend talaga ang tabarot mo sa Eurobreto, na Pasifika, o Nova Amerika, o Nova Afrika, o Nova Asia, sa kapani mo na wiki mo doon may Europe, kaya ikan talaga na Leo Ibiti, at ang kamitabito yun, na may iwan mo atan niya so, kaya ang pagkaroon mo kina, at singa lebo ni singa ni Nay, at ni Mamingaw na Ibiti.
0: Kasi lebo, yung kaya tawag tatungkol sa barong mo, di may matitungo na matinipo. Sambay daw yun na kango. Hindi pinto ko sinibital no rawa, na itik-tikabu niyang bango, kawana numakin mukiri kimi ni mendo mandanga numuni tuku vira na lutu sar lutu tukua ni nda paka nama tatiwa na unan ren ren tatu numa tingo ni tiga bungo ndo nyam bagi bu ndo ngia bu bikin nda paka tukai kenda chuma nda paka kristo ndo manda numuni tuku tuku ni bi nda ite kya nda tatu bi kalo tingo nda nyam bagi bu
1: bina kana na tiga bungo ndo numa paka tuku tuki kina na kale zingo misa sutabi na lomani lava lava ngo na numu tiga bungo bina kasi koro dur ningito se conté que una police que te una tacaca bici se ve que mami nada faltaba no muy te que bu era mi bagaruta nanraki con la ley cinco de poquina en el lombi la balaco que malo usa viva un gitico en el siglo vinagano que usa te que bu bote que chisu con el talo ético la zona que no va a tener galima era tigre tiene galima kati que andan y voltamos que va a ganar un sato viao que sato que me duna no goza na kake dengan tu nak kira kita mengguna tangguh, awak nak tulis bikin tu. Emak lebih berkani nasi bina ni kuah, bikin dalam lot, songo songo lot tu dapat dengan duit lewena. Saya kesusutin bimbi gori, bimbi na nu musia mati ko, kena buat ini na balik ta, o kau yang gua na baka tau taka, na bi sikit mata ka, kena ruar ruar rumah, na nu mati ko, na ilang ilang gua sampai tu mai, na sikit ni rawa rawa. Sikit ni rawa rawa, kena sari tu kan news, bura bura, na news TV. Kita sahre itu kan anak, itu sahaja kita kan kata-kata. 2023, kita kan dalam inra kibura-bura, the World Meteorology Organization. Nampak kata-kata nunda na history ni buru-buru. Ya, erana magitiko ni nato sahaja kita le nampak ingo, kita nampak ingo. Mengapa dalam 2050, sahaja cikgu sahaja nunda ni bukan tangan dengan sahre daki, nak kata ni buru-buru ingo, nak. Kabat-kabat era lagu tu mai. Turangan kemerama, aku sabi akar awi kena. Niko semati ko baga binaka. Niko kambuli na lomalan gini berburu. Sedapan nak kata-kata. Sedapan nak mata-mata. Nak kau tu megutura. Niko na tunde itu. Malah apa? Oku kambuli na berburu. Ecik niko. Kacik awi kena naik piru nak pasin dua. Embuli nak kake dengan. Tahu kena nak kake dengan. Tahu nak kake dengan. Gay toko nak kake dengan. Enam mana? Ni non bosa.
0: Amin. Kasi lebo, muni pa ko madalati yung ausa at nanu mo bang wali kenda, kinatatanra niya ang baking ko, yung Methodist, may pakarongot at nabukabukat ako, ano ma, e natali may kimrongot. Kasi na, naibuaw ka na baka namata kina, sindusi kina, namata ni moto, yung Methodist, yung baking ko.
1: Minaka na, natatanra siya na theme, siya na vision, ni Sokongolo Tungo, na ang baking ango, 2024, ibi abati ngo, connect to Jesus. Say, sema with Jesus. Que enduro mo mo kina, sema saranga with Jesus. And so ni na kena wasi, ilma tikina indu e batu ngo, ko itau na poin indina, ay baga tau ni wera ko tamangu. Tamangu kena nga sampa, na samaka. ina kusasa ni bua na kuta